Tapi naik kau nongol dia suha zau di tinu di notip di tahun bahunga padan Eugenie Omok Omi Stasius John Jinuli. Dabai no jam kau bahwa pada 5 minit nagi dongo selabit pagunta kau kau ngobi pada 5 minit pavagu. Omi tiap sumusut hazau notip di tahun sisam ngapadan sedung pia do notip di tahun sisam ngapadan di tahun sisam ngapadam himoh padam sisam ngapadam himoh nga tu nizon mina gampot mina maguno do gako songkot tahun kiva do ukulele om nagi gital tomot apa yang kuopo om nekot binasi tu mina maguno nga pida bakang dong guhu guhu om don kapavagu nagi om huminazo do hozo iaitan nogungan do duvanson Tony Mojigo om sinampu van Om Sultanan Hozo di Le Petrus Edwin Nonwan Kuiziao Inupus. Kinangotokou.

0: su auto moimo.
1: Apal tonibo tarau paino.
2: Doko posuat os sabah kopo puvan seginumutu titik onom laksa linggit doit bogizan penadan di ton nakatahib. Nangazan dihon doko po pokito kotumbazan mengingin dapu kumakan senan kosunizon pemonan id pogun diti. Minobosi vazon mentili Datu Sri Panglima Haji Jinor id timpu penagi diho atus duvong pedem apat mengingin dapu tongonini om uha-uha PKS uminampai diti opodem bahu ekspo pidagangan sempomogunan. Miampai kehansanan tain dapu dumimpot sizam opodem imo titik sizam lizong linggit. Minamasa nisido id kopoi maganan sodok pisampuvan pemonan Sabah FSI id Kota Kinabalu. Pasan nisido pinhombus di montili kotundan pemonan pengindepuan ompad sakazan Datu Iwon Benedict. Tumia musok pelintan pogun papapanto di ti pisakadazan miampai FSI hohobinokozo doid pengihan di ti teknologi kapandazan tinodo AI autonomy om pendigitalan. Kikan sanan na uvang sandakan dumadi hongkod ketembuhuzan sempemogunan kapavagu Sabah maza pinggisaman kotuhudan siva painbida isibo kabalanjan duvong ibu duvong kapadamtu. Tumanud di Montili Kotambuhuzan, kobasanan om kinesanon posoi Datu Jeffrey Arifin, hang kosunong kotuhudan diho kahanu magukab vazan tumihambus menihambus mantad habus pogun. Tutulusino kapamagazat hobi ginumu tutumambuhoy, hohobi nakozo mantad Europe ianangan diti kinesanon sandad om kiva magigizon tahun tongosizaw.
3: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
2: Datu Bungan I Datu Jeffrey doi ababasan pemupusan program teko ababasan Han and eksplorasi iso titik iso i sandakan ababasan kumanduvo mentok tahun dumontoh man ozuvo miampai hobi ginazo papampai do sandakan om kinabatangan. Papain tutun o kapalintan penguangan sukai pain bida kumamono nahuod ta kanon om kakamot montok pinggisaman Ehsan Food Bank IFB pinggisaman isibo kabalanjan duvong ibu duvong pedamtu diho tumimpun kaiso vuhan kaiso duvong ibu duvong pedamtu gisam katahungo pedam misa vuhan ko pedam duvo duvong ibu tahungo pod. Minabosi montili pidagangan suang pogun om gatang kalalahano pagigison Datu Armisan Muhammad Ali hang diho pisosomo kanu mengunsub hobi ginumu kampasan ibogisan pengindepuan om pisakadasan suvai kanu nagiho da menginggan gatang kalalahano pagigison diti sontob i momomoguna suvai ko menguang kopo miubatan.
4: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kosara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
2: Netubungan I Datu Armizan diuntuk makan sodop UMS alumni homecoming and fundraising di Kota Kinabalu. Dari babasan dia nakatak ni galan IFB tahungo pod ngaybo linggit kuma gerakan pengguna siswa UMS montok papapanaw Ehsan Food Bank. Kinoin sabatan kepobian seginumu penembahu titik tu laksa linggit kuma Sabah dari kebalanjan duvong ibu duvong penemtu ahansan kanu menginggan timbagat gatang kelalahan o pegigisan tuhun ginumuan supaya komunakodung ketundan ekonomi timpu tanah pogun. Nabos di kumaduvo mentili sains teknologi om inovasi Datu Muhammad Yusuf Abdal kino uangan ginumu kepobian diho popokito do memohizo kozo kepelintan kuma kagaganapan tuhun ngawi hohobina kozo daid monoguvang kemahingkangan ekonomi babaino.
0: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah, cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, memang ada peningkatan lah. Dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
2: Notubungan I Datu Yusuf di Kopongoh Pisamanan, Kepabalan, miapai pakakalaja Kepabalan Sabah, Nazu Dok Mentelian Sains Teknologi Om Inovasi I Kota Kinabalu.
1: Apal Tony Bo Tadau Baino.
2: Ada Baino jam ko bahu tong padam himo minit dong sebab it pengunta ko diti bah tumia mus mi paido ko saimban bos kadazan Baino mungkin ngoto ko da hozo vago tapi nai kina ngoto ko iti isai zo it ginawa no di root ember malatin.

0: Tumi homus nyampai DJ den
1: Dodge Sabah BFM.
0: Kosohim baan bos kata Zan.
2: Hoikot ginasi.
3: Poin tunut gaza tapi aku ngabi dah bayno di ti jam kau bahu apat kepada apat minit no di no dong ngusufa bid pengun toko yang pai kau dega Dennis Primus kisam jam kau si zam awak naik mantan bayno. Kiba do pepayhan lagi do kozuvo datavan do ba bayno awasi kozo mantan di sandakan dari kudat dari penang di kota Kinabalu. Bah, mai tokoh nak tunggu vangok tadau bayi no, miampai awasi, atau ngazan anu no poku kuamaon, kau bezok diho, kau zuman tavan, ngapain kau pot minai kau tadau bayi no, ingko dati, mentok pahihan Yezu, kau pedam dua buhan iti ke opon, i okitoku, ompomusan ku, kumadi Yezu, kau zuman tavan, mentad, ditia hivang, kau pahihan do, met Malaysia. Pipio kinezonon kataguvang nagi teko kiva opio manando umasam miso sodop inka nagi om dongo sodop napo nga id pipio kinezonon id habina koza panang sakid miyang pay gontab hinasu duwang padam tahu darja Celsius tasibo na koza om itakavas tahu nga padam apat darja Celsius dino ko zuvan da tavan da ipagunda ko sabah da id songovian id pipia kinesanon kivadi ko takuvan da umasam ang kivadi gidi avasi teka iaw umasam o magadaw eh tindahan nun da babay no kapivos yan di azu da papapanaw da kukwamaon nagi da inamo na po da idamin patoy da id nombor apa boh? Oh, bina kau sah ipain gundong, ipain suti kamai di, naikot binasi. Nyampai do paganakan dati do babay no. Oh, masa mungkin kau dok sah imban bos kadasan. Kita kau tahu itu di Frederica Mochilis simpulanku di Tinandai.

Insantadao kopi ziao kopusan ko kadi Herman. Herman isip tepenek mengabi memupus kesembahan tokoh mempai da isop hozo da tovino mentadi Justin Tadius sunsud da ikopo season. Ngapogudino tepenek ko pasan bos tovino mentadego. I guminavo ginovon mai i popohogos pohogoson mai i menindua pesinduahan mai i abazatan kabazatan negi i momohogo hogoon mai i guminavo ginovon mai insantadao kabahik bagu deidiao sendi kumusabay toko tupinay ko tukiba patod bos tu onu napo i tinanom natuhun i negi i omoton daw. Kansan bos iti kapanak do pungunsuman om nagi pamusaban toko o maganuhang di tapatut om tabasi. Katohanan tabinay ko ngabi leiti paligisom kum yang pay diazu leit kasayimban bos kadazan do tadaw bayno. Katohanan do minakinungaw lakat to sima pintantu miyampay do toko sungabian. Dinok pangabi do namot pibabasan.

0: 有声茶馆。
1: 朋友教你欺负别人，别盲目跟风，真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: nakkan semimut. Yang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Meningko terlampau betak, cuba pungkan. Kok pan luman, antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa nginum buek sesukup ni. Kenurangan nginum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar, badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.
2: Tratibika, buah-buahan tempatan iko kelapan ni. Gaya kojo untuk kesihatan, tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang penemia, lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet, kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni, yo pen buli kinakan semberen-semberen masal jo. Kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok pen nabangan ekonomi, tak bangun petani tempatan. Alap no kiti menek, lebih tak buah-buahan tempatan, kok muan kelapan oyo tak kesihatan, kok pen sektor pertanian negara.

0: Hai. Ini kau? Malik kah? Amun Malik, rehat cete ah. Kadang-kadang kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemnya ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatai di notifikasi, telepon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.
1: MyCard, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

0: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum, padahal tion dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi eng ruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nong kok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kok bererti kiti lemak, sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomo pan berhak untuk penekale. Terok faham kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Amun run bencana alam dokon kok liut, tanak runtu kok gempa bumi, anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda, lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tuh.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir dat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Eh, Kulut. Man, pasingat tak gerai yang kau yang kia air kajap.
1: Sian ngerti yo, berdagang kuih saking demanya itu kok.
2: Alap pada tahu. Tapi dia kena tutup gerai itu kok.
1: Ah, apaan kok? Kok demanya gerai ni leturak liut?
3: No, alapan anak kau tutup kok. Boleh nak kau nabang Mimi tu ngangkat Facebook.
4: Hai Abang Kulut, Abang Aming.
0: Hai Mimi.
4: Bah, tolongin dah aku ngalih Facebook tu. Mau bener sih teh, ay turak liu dari ye.
2: Nah, ngam nak bener sih gerai itu. Amonia, masam-masam penyakit teko. Kolera lah, denggi lah.
0: Eh, nuwe. Tekaliku peruman demila eh, dokon ru'u nanu turak kolera. Bah, Kulut. Aku ngangkat demila mi tu. Kau ngangkat demila mi.
2: Bah. Okay? Aku ngangkat mi tu.
0: Kira aku lah.
2: Okay.
0: Sak, dua, teluk. Minggu mau tu nak Facebook tu Mimi. Itu boleh kah?
4: Ba. Okey teh. Eh?
2: Wih. Buat bana Facebook tu mi. Enggak kau nanti nak Facebook yang akan pindah nama masa liut lawa. Eh.
4: Aha, iya nah, iya nah.
5: Peranak Diki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis eh. Kole mo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau tejogo. Kole masalah keteratan ko buh infon. Dari reso akan terganggu nyak kole namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan ku anu saka tak bangun peranak.

0: Dong ngendo sanang ko dayak tebetak liut. Bue anungut nebab kiti niya ngerati ruo tanak ko pen bahaya tak kawasan Anu buli jadi perangkap endiam bue liut. Bue liut anu kamapen kena tawan buli ko nebab kiti teruak renjatan elektrik tak diam bue. Bue liut pen kama engko iko jenis barang kama anu teneman haiwan ben biso anu nut panut diam liut. Jadi jegonti betisti endo niya jadi tungan gai petandan. Najegon bangan peran anak dong pebenen gai kekuri tak diam buek liut.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedia ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau, peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedia untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedia tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri, kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss. Dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone tung temban email kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen tawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana meluak belanja. Dari pakaian sekol, kartu sekol big, sampai numpuk kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin ni teko melampung memon kos Oyo untuk berbeli. Kurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
4: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinamba, andang rojo alak karena buli nebangan rakyat khususnya tak jomo yang pengkulen gai kita lah sebab terhati di penrego barang keperluan banyak murah unpan menik rego ni okay. Sekurang-kurang ni tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.

0: Reaksi Belanjawan 2022.
1: Kutu Puan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukur lah yang ku memang pulik. Memang iko banana boy pulik kami lah. Maksudnya ling jomo jumlahnya oyo, tapi kulik ni rojo oyo lah bagi kami dokun yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan di tu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan supaya rakyat senang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan, terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomo to iko ingin beli guys, unes sindem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomo-jomo to. Memang guys sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.
0: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Siti Nureda. Amun bagiku, pelajar yang belajar tiol lekat kampung tu kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flashiswa RM500 tu dokon beni umum lek kerajaan titu cukup menabar alap untuk kami bangan pelajar yang nampung pelajar tiol tu. Jadi, kami berharap proses permohonan tu pinasanang supaya pelajar yang layak kulik ke alapan tak tabangan tu, lebih-lebih lagi pelajar lekas sahabat ko Sarawak.
0: Reaksi Belanjawan 2022.
3: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana meluak belanja dari pakaian sekol, kasut sekol big, sampai numpuk kakas lain binu school. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin ni teko melampung memon kos Oyo untuk bebeli. Sekurang-kurang ni ai jeneng urangan dekit luara iyang mak. Terima kasih.
4: Oi, aku tu yang lemnun luat tak kampung Gunding. Makalekem siaran sama alap banah.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.

Ya. Dinakan ku Semimon 12 mengibun Oktober 2026 pukul 4:10 minit kemua kakak lagi bersama engkau kami. Diam siaran sama Alap Banayan Abar. Mengenakan ti yang sedong-sedong bersama mekali siaran sama. Yang sedong mekali siaran sama sambil melan kereta. Un yang mekali siaran sama sambil bepapi. Un yang mekali siaran sama sambil membuat ding. Un yang mekali siaran sama nonom-nonom bungo. Un yang sedang bekerja tak kadai mangan. Un yang sedang bekerja tak minggu lagi ya. Minggu-minggu je lah kam kerja. Semoga murah rezeki. Kok sihat selalu. Sanang ate selalu. Kok pun bahagia selalu bersomong. Kok jomo-jomo tersayang. Yen-yen pen ujian, yen-yen pen cabaran, yen-yen pen masalah, yen-yen pen dugaan yang sedang odop tiba-tiru. Pesoyo jokam bahawa tak torong-torong ni kang un mamis-mamis ni. Okey? Kena nio, iyo ni akan nguji kiti. Amun kiti niak mampu, niak terdayati. Jadi pesoyo jokam selalu bahawa setiap kesusahan, setiap pedih, bakat, kok pen masalah yang odop tiba-tiru sebenarnya ni tanda ni sayang kiti. Amun kiti ni ni uji, amun kiti ni susah lek ni, amun kiti ni ni pedih lek ni, kiti ni akan jadi jomo daras. Okey? Jadi perkara-perkara ini yang akan buat kiti daras, menato munda-munda kang un lagi masalah mungkin yang akan odopti, tapi terati ti no pin lek ti ngodop ni. Yang paling-paling penting dia mimun ujian tu nak bi paling bunda sabar. Okey? Amun un sabar yang nak mi paling bunda, insyaAllah momon akan alap-alap. Kok baragai kok sabar tu separuh daripada iman. Kok jadi setiap pesoyo je kam, setiap susah, malek, pedih, bakat buat moto ti habis. Yang tu sampai keroy no buat moto tu nangis, sampai paning no tikok tu mikiran masalah. Pesoyo kam, un kang rezeki ataupun perkara yang niat terjangka-jangka biang alap-alap ai akan jadi. Betiru kita susah-susah dekit. Kok betiru kita malek, betiru kita luara, betiru kita terusoti macam ih, kok macam iko banan te masalah tu ngerun tubuh itu diam diri tu kok. Tapi pesoyo ya kam, andang memang akan un mamis-mamis tak torong ni kang. Amun kam nek pesoyo sendain bijono.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Kan kakal bersama mekali siaran sama Alabana 4.25 minit kemuap lagu Aziz Omar Watikah Rindu. Mau kita jam yang kedua tu. Jadi terima kasih kakal bersama mekali siaran sama yang ingin maku lagu. Dedek bijo tak nombor kami 0 3 4 0 7 wau ataupun komen bijo diam live tu. Mana tahu sempat ndak ti sempat kita ti susun ti palap list-list lagu buat ti meling nikang tak segmen menek-menek lagu.

0: Reaksi Belanjawan 2022.
1: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinambah, andang ro jualak kerana buli tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di pandergo barang keperluan banyak murah, unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
2: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih. Dong kem tinau, dong kem kiabut. Nyak kulek kale, yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokon biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Gagal bersama mekali siaran sama Alabana. Sebelum kita berdayak lagi kau lagu-lagu, pekali tidak salam dekat tak Pak Masun tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau selamat kemuat. Di kau jamadil awal 1440 Hijrah bersama kau 10 Mangi Oktober 2026 lo Senin bersama kau di Jazmi di kesayangan kami. Semoga tak umur murah sikit sihat selalu. Pinatio tak berkumpulan yang dinginan. Pinatio no tak kalapan. Aku tu Pak Maksun ingin mengenai kesempatan untuk salam tak semimun pekal-pekal siaran sama Alabana. Khususnya pun tak semimun doji DJ sahabat BPM tuturan sama. Salam bobo tu betul kota kawan udah memulihkan palap-palap juta pelanan tahun lalu semua selamat tu kota rumah. Selanjutnya salam tuan bagi aku tanah kumen jatuh mani koro yang nuntah tina mama dah sekantar. Keke siokok keke mama telah sing keluarga tak tembalang dan akan maparin ke keluarga. Tu janggu semua sihat-sihat tu selalu. Dan akan kumuk jambul tak kelap sabah. Dan akan maktesin. Ni ada kupan tak sihari ku siku jali ke keluarga yang nuntah sungai damit. Di kurus diali ke keluarga talun tinggi tenakan si kuita ke keluarga ni alupu pentak kak kutuan jemur sidi ke keluarga yang muntah pilasan semua cecet khas ni alupu buat untuk tersayang semua bidang kesehatan malam sengkun ucapan walaupun kita setia namun tatai tetap ni alupu terima kasih mi amun mulai palap-palap yang nak terperanan semoga selamat terkutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Masun. Tapi laju banal lek Pak Masun moso salam ni tau. Macam assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Oh, ya ni pun terima kasih Pak Masun. Jadi sian lagi. Sian lagi ingin bertukar salam. Dedek bijo tak nombor kami 0340 7 wow 7 wow ataupun boleh muan ni tak live TikTok tak kemau tu boso ti salam-salam bi 7 bitak sian. Lagu 7 bitak sian untuk daya ganti bersama tak kemau tu diam siaran sama Alabana. Okey, kita berdedek lagi engkau lagu seterusnya tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Terima kasih kena mekali siaran sama ala bana.

Menek-menek lagu. Wow, dia nak kan sadar ni tersadar ti rupa ni kita tu baik bersama tolong bangi no kok dari law Sabtu, law Ahad sambung lagi bertiru. Sepatu ni dan dinakan-dinakan semimon bertiru. Sepatu ni yang bertugas DJ Hizi. Tapi DJ Hizi engo gua Sarawak ya dinakan. DJ Hizi engo gua Sarawak ai kursus tolong bangi. Jadi oleh kerana iyo engo gua Sarawak, aku no nganti DJ Hizi. Jadi minggu-minggu jekam harapan ti bongan dinakan sanang-sanang atai kok pan dong lupa untuk bersomo-somo dong lupa ya dinakan dong lupa untuk teko ramai-ramai kang tak kajak-kajak pemia aku dok terkelipat kuno minggu ni si dong lupa teko ramai-ramai tak tapak tamu pekan tapak tamu Kota Belud tapak tamu Kota Belud. Bengen kacap dina kacap. Oh ya, tapak tamu Kota Belud, persembahan artis Bajau sama sempena tamu besar tak sepupi tu Oktober 2026 lo Sabtu tu tak pukul pitu songom. Antara artis yang akan muat persembahan Rosdi Ali, Cikgu Ruda, Roslin Ginsuok, Rablin Nordin, Idris Nanti, Aslan Awang, kok ramai lagi. Jadi dong lupa untuk somo-somo kita kurung-kurung meh, kerana aku kok DJ Hizi pun akan un tak tapak tamu Kota Belud lo Sabtu tu 17 Oktober 2026 tak pukul pitu songom sampai no tengah bangi. Jadi kurung-kurung kita meh, insyaAllah panjang umur murah rezeki. Tagu bi tarik eh, tulis bersedia tak kalender bi atau tak alam bi 17 tu sepupi tu bangi buan tu ngogo tapak tamu Kota Belud ngendak persembahan artis-artis Bajau sama. Okey, jadi kita semu mekang ramai-ramai insyaAllah panjang umur murah rezeki. Kang aku akan lan-lan pekok DJ Z, kok KBR kami, kok. Mudah-mudahan lah. Tapi barat ni yo band program KRT, tapi pinegoson jo KBR ngogo. Pinegoson jo KBR ngogo ngendak persembahan bangun penyanyi-penyanyi sama. Jadi nak bitarik ke dina kana. Jadi minggu-minggu jekam kita bedek dong kok lagu tu. Amun kam yang sedang diam pelanan, pala-pala diam pelanan, un yang sedang ini jelah sedang bi. Semoga sanang atailah kok lagu-lagu tu. Kita belagu sama-sama.

Silakan, sadar nak tersadar tiru pun Nikiti tak tolong siaran no. Jadi sekiru ni unsalak kot silap sebetar bersiaran maku maaf binakan. Kiti beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Sentioso no bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kopen muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogo engkiti balik. Okey dinakan? Mbanan kukam engkau lagu tu sebagai penombol siaran tak kemap tu sampai berseritan berilo betul-betul. Okeylah lagu tu untuk kamu.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Reaksi Belanjawan 2022.
5: Assalamualaikum, aku Natasha Demani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinambah, andang rojo alam. Kerana boleh tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penergo barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
6: Magsuku sebab makale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah na 5,780 ipatan min Australia. Projek bandar pintar kota Kinabalu ni jangka Asia mabulan 2 tahun 2020 makawalu. Habal ni lausan. Halik tujuh masungan produktiviti pag-ipatan maka pendapatan tujuh pangusaha pag-ipat sapi untuk tujuan niragangan. 780 sapi ipatan tubuan Brahman Cross min Darwin, Australia di bawah pasod nilahat Sabah laus min lanjalan projek integrasi pag-ipatan maka kabun kelapa sawit. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar angahaka sapi ipatan yang dituran iaitu 750 sapi randa maka 30 sapi lala. Pahatulan program ina ni panabang untuk pengusaha ipatan ia taga kabun kelapa sawit ako maka pemanjari usaha pag-ipatan sapi ahap lanjalanda mintar jana maka konopan pendapatan sigam. Datuk Jamawi ni bagbay pain patibaw hinang angandakan di katakahan penuranan sapi inaani mas Sabah Port Kota Kinabalu. Mario masa dalua Sabah Ruisab kolek 300 siampuk maka 5 sapi tenusu maka 800 kambing bolok. Min bel bau rih maka New Spain. Kasaluruhan kami mon ginisan ipatan inaani yana kesehean halik min parintah. Ako matotog industri pag-ipatan maka masungan kelagihan 7 tubuan ipatan tempatan. Kota Kinabalu akan labi ni pakulasig pinamanjari bandaraya pintar laus min lanjalan projek yang makai ongkos nekot-nekot 300 juta ringgit yang dijangka siap mabulan 2 tahun 2020 makawalu. Naani minta dana masongan kapasutan pengurusan bandar keselamatan awam maka pemasampayan perkhidmatan tujuh panduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Tioning Ching angahaka projek bandar pintar Kota Kinabalu yang nagna ma onnom halibulan walu palabai akan makai dana bahata pemberian perkhidmatan sejagat USP yang akan nilausan laus min pagtabangan antara Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC maka Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek inaani untuk hinang pembangunan rangkaian jantian optik maka Wi-Fi awam, pembangunan 50 km rangkaian teras, 308 km rangkaian sambungan akhir, penadiahan 820 maka ruwa tiang pintar, maka tiang indanginis kegunaan, maka pemaujuran pusat kawalan operasi rangkaian NOCC. Beliau nibak media baipain patiwau ni tapak pembangunan NOCC ma Kota Kinabalu. Penuntulan Muslimin Muslimat malisag onnom 4 minit pasod na waktu solat fardu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na. Selamat anunayan sembayang fardu maghrib. Tuyanta maka habal lahat. Tulungan pengamal media Sabah iaitu Kamarudin Abdullah maka Floris Phillips min RTM Sabah Ruisab Muhammad Fairuz Muhammad Yasin min media prima maka terima sumbangan min tabung kasih hawana hinang angila-ngila amalampungan kahunitan sigam. Pengindian sumbangan ni sampunaan hek timbalan Menteri Komunikasi Tioning Ching yuk beliau ang haka tujuh media bahawa sangai hek pamaujuran nama tahun 2020 maka tullu tabung kasih hawana baina amuan bantuan 760 maka 4.5 maka hek keseluruhan sumbangan 2.5 juta ringgit.
1: Melalui lah tabung ini untuk rakan-rakan wartawan ataupun veteran-veteran yang memerlukan bantuan bolehlah hubungi Urus Setia yang sebenarnya adalah bernama telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi Urus Setia untuk tabung ini, supaya kita boleh buatlah serahan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Teo Ning Ching. Sementara itu, Persatuan Wartawan Sabah SJA Matak Gara Akok Tabung Kasih Hawana Maluhaan Skop Bantuan Nama Kahe Anadiahan Kemudahan Saringan Kesihatan Awal Tujuh Pengamal Media Balik Jaina Sigam Ia Magmasalah Kesihatan Landuk Kansang Magatubang Makakahunitan Tuntutan Tugas. Presiden na Maria Doksil angahaka kemudahan ina ini mampu maka tabang pengamal media maka tauan masalah kesihatan lebih awal minta dana maka manjari sigam kolek pemeriksaan awal maka kolek tinambalan. Kota Belud amua kelagihan pinaman jari matag pamasialan bersepadu lausmin kalanuan pabida-bida alam asal jari nak dipasodna Bud Kinabalu Puk Mantanani Tampe Maka Soang. Engkan sab timbalan Kota Menteri Dato Ewan Benedict Magkainagon pangiktirafan min UNESCO ma Bud Kinabalu ningat menapa atongan ako maka pasenang. Ako maka pakansang sektor pamasialan minta dana maka maujud peluang ekonomi tuju panduduk rapag lahat.
2: Dan mudah-mudahan ini dapat diterjemahkan kepada manfaat ekonomi kepada Sabah secara umumnya dan kepada rakyat ataupun komuniti di sekitar Gunung Kinabalu secara khususnya.
0: Dato' Ewan Niaru Sab Adun Kedamaian dibagbai painang rasmian tamu geopark daerah Kota Belud ma dataran Kota Belud. Penganjuran tapak geopark amua kelagihan amakilahan Kota Belud menjadi tamu besar Kota Belud ma sangpuk maka pituk halibulan maka sangpuk maka waluk halibulan sangpuk itu.
3: Denagan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Sabah magmahot-bahot maka talima bahata secara adil mareong peruntukan 700 juta ringgit lausmin belanjawan 2020 maka pitu ia disediakan khas 7 projek riki pihak magawasa tempatan PBT. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Dato' Maijol Mahab Ngahaka jumlah hekaikaan mara belanjawan peruntukan baini bantug inan di kainagunan asampai taungan 7 lahat Sabah. Dan ini min sabab PBT ma Sabah taga keperluan mustahak untuk niatasan botna magpahap taman awam hinang amahap jamban awam ruisab amahap pasal pag-usahaan awam. Hinang pamahapan inani amuan manapaat tujuh panduduk maka pangusaha Ruisab Mandusia Magtakahan. Beliau Ruisab Magkainagon peruntukan tujuh PBT inan Ruisab Pasodna mabahata pemasangan kamera CCTV makawasaan bandar ako maka tabang tujuh anak gak kahinang jenaya maka maglimisan bandar. Penghinangan kuartus paginangan paninganan ma depot tahanan imigresen papar ma Sabah lausmin belanjawan 2020 maka pitu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban Mariam Jakayu Ahaka kemudahan ina ini mampu maka tabang tujuh kebajikan maka hek magsakap anggota JIM Mariam amalan jalhinang penguat kuasaan. JIM Ruisab analima pahap bantug pangahinangan opis imigresen Keningau Mas Sabah yang dijangka song maka patotog kelagihan jabatan Mariam Anadia Perikmatan Labi Ahab tujuh masyarakat rapag lahat. Hinabu amas sampai bantug belanjawan 2020 maka pitu Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim angahaka lumak keluarga angkatan tentera akan dihinang Mas Kudai Johor maka kuartus bahau ma depot tahanan imigresen lengkap mapak maka balikanku depot tahanan imigresen lengkap ma Perak maka papar Sabah ia akan amuan manapaat tujuh jajahan siam hatus anggota maka amakai ongkos labi 500 juta ringgit. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melanjal hinang latihan Amtop Siri 2 2024 Makondom Malekoman kawasan wilayah Persekutuan Labuan Maka Kota Belud. Lagnak Sangpuk Makaruah ngabut 20 hari bulan Sangpuk itu. Bahagian perhubungan TUDM Mariam Dakayu haka mantuk bahawa latihan ini pahinang head TUDM magbiak maka Tentera Darat Malaysia TDM Ruisab Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dan ini magtujuan masungan kelagihan mariam pagtabangan maka perikmatan maka angila-ngila tahap kahapan operasi ma peringkat taktikal. Kan sab kami mohon mandusia ni Pak Intoman ako da'a arugal mabila makan dak kapal lumiang patah mabila makan dak kapal lumiang pertahanan negara areo-areo ehda lumiang makawasan ina ni satu gol tim pelatihan nilan jalan. 40 kaki tangan RTM Keningau ana 5 anugerah magsambat tak maka Majlis Apresiasi Media Pedalaman iaitu anugerah wartawan harapan Koleh Dulis Simon, anugerah penyiar radio terbaik Hector Zaimit maka anugerah fotografi terbaik

Pay habal mustahak tujuh masyarakat. Sadimin ama pagtau hati suara rakyat maka pihak ia hinang kaputusan. Pemupu Sabal pindah sampai pabalik habal mustahak si Sabah na 5,700 sapi ipatan min Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu ni jangka Asia ma bulan 2 tahun 2024 makawalu. Butena belah kuapiti baini sadihan min seksyen berita wal semasa, berita baini sunting he Johnny Ijom. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mikil dahu, ya boho mag-akal. Akala ug maanggaw tata. Anulak, anuntuk, anipa. Ngay ka cara untuk mandaan kakosogan. Bakat mabaran jari kaulian, sago bakat matatay, marahi mbal kaulian. Subay kita na ya, ngan rapid, daa ngalaong.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Alhamdulillah, awa idali sa gondom sangpo magkapito minute mga data jam tamay.

Mga konti to. Diyari sa rangay ng pagsukulan, baran sa nakanta, paabay ma live TikTok at maingga-maingga pa in ma platform rasmi sa ba VFM. Diyari harakan na magsukul untuk baran sa nakanta untuk penuntulan aruy sa baran sa nakanta si waktu solat fardu maghrib. Makawasan kota Kinabalu pinapasod malisag onom pat minute si danakan jadi bayi pasod marum waktu berita sanakan dibantu pemintar dalagi selaku penuntulan badan sanakan tamar bila pantai barat manakala minta dana dibantu waktu solat fardu isyak lisag pito sangpo maka tulu minit sanakan itu makawasan pantai barat Ruisab. Jadi ada kita tepat waktu sanakan akan ani Ruisab asa panik kami rakit untuk kitam pamakale mako hapito.

0: Bangi ay kaam menjadi saksi atau aa magmula maka jadi paniksaan isa niasip maka magtimanan onde ngula. Hakain bi umbul talian kasih dakayu 5 siam atau WhatsApp 0 dakayu siam 2 onom dakayu 5 siam. Ako tabang nirapitan pamuanan counseling pasod na kes magakalaog maka pamatuntulan anak muda mamasala sosial. Telepon bi talian bebas tolinan ia dibuka 24 jam. Talian kasih dakayu 5 siam atau WhatsApp 0 dakayu siam 2 onom dakayu 5 siam.
1: Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Alhamdulillah sa ngayon pagsukulan para sa nagkanta pa abay ma live TikTok sa ba VFM Moroy sa binabu iti tantuna sa nagkan at yung ita live ma Facebook official sa ba VFM Jari abot biasa pragdaan ito mintanda na rusab kita magsapali magsapali na pa yung kita haka haka tunjun ni kahapan ito by pinaluwas sa Jabatan Meteorology Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yaitu may maluwas amaran honus maglete ulan landos ni jangka akan tajari ma dakrangay kawasaan masabay ito. Ito makawasaan Pantay Barat Pedalaman, Tambunan Sipitang Beaufort, Mambakot Keningau Tenom, Kuala Penyu, Makasok. Ruisab tajari ma wilayah Persekutuan Labuan ni Jangkang Ngabut Lisag Siam Sangom ito. Jadi harakan tentu nah di ilau ani harakan tanpa abai sampai atas out waktu sebab ai masa tatu saru ito gantaan maghampat po mga kalima minutan magpakali ongka-ongka maka magsapali haka-haka magsukul ni pamakay Facebook Kubang Jaya benek sabah VFM salako siaran untuk kita maglasig-lasig makuhap ito haminta dana ang mo ongka Roy Sab Amin artis Adin Savodan mainga na by Janjino jadi ito yan tawa dyan kan ongka ito akan pakalita maka magsapali kita rakit niya Roy Sab sapali kami untuk kami mohon saranakan.

Forest Skywalk atau aditayan Canopy Rainforest yanara kayu lagi pamaaki gaa masiar untuk katakan ni Sabah lahat mariok baliyo. Rainforest Skywalk yatan nakna ma Rainforest Discovery Center atau RDC sepilukinan yana salara kayu gindan ya maka patampal kalanguan mas sandakan. Rainforest Skywalk tahak na 620 meter yana ya palingnya tahak mas Sabah. Titayan Konopinan pakalap tahak na min katahaan Titayan Konopi Taman Negara Pahang 500 meter tahak na makalangkau na 50 meter yaitu antara Titayan Konopi ya paling langkau maka tahak marunia rakayu waktu bayi rahulu. Rainforest Skywalkinan nihinang pabagtang antara poon matalun ma kalangkawan na jajahan 25 meter maka rusab maka akigan bananaa min sakalingkal dunia magtakahan lahat iti. Masabah sadimin Rainforest Skywalk sandakan ania rusab Titayan Canopy ma rakarangay paglahatan yaitu Poring Hot Spring 374 meter Lembah Danung 300 meter maka Maliau Basin 264 meter. Minsan sabu tingga ia kahekaan na sekarang Titayan Gantung ia mang tunggu maka poon-poon ahea.

Jari hasanakan Ruy Sab abantog iti musta untuk kitam kami mon hapaligay na ano inga sekot matagan kawasaan tumabaya ito yaitu tantra udara di Raja Malaysia tiyo DM akan malanjala hinang latihan MTOP siri 2 2020 makonom malikoman kawasaan wilayah persekutuan Labuan maka kota Belud Sabah nagna sangpo makaruang abot 20 halibulan sangpo ito. Jadi habagian perhubungan tiyo DM marihom dakayo haka amantog abahawa latihan ina ini pahinang he TUDM magbiak maka tentera darat Malaysia TDM Ruisab tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Dan ini magtujuan na masungan kelagihan mariam pagtawangan maparikmatan maka angilang-ilah tahap kahantapan operasi maparingkat taktikal. Angkan sabah kami memandusi di pahintoman ako daa arugal mabilang makanda alok kapal lumayang pertahanan negara areo-areo ahe na lumayang makawasaan inaani sa tugol tempo latihan nilan jalan sa anak-anakan na ni mustahak untuk kitam kami mon daa kita arugal mang makanda kapal lumayang inan areo-areo ahe sega palayang gerakan sebab mareoman hinang latihan butin ani. Jadi harus sab amag sa paligita ha bantog-bantog na paintun juni kahapan ito untuk penentulan oris sa banasarakan ta tentu nasarakan bantuan sa rakyat ha bantuan STR Makassar pinasungan main pariyata pasakat sangpo makonom bilyon panalima STR sarah ngabot 150 rambulan anu ingga panalima STR sangpo makawalu maka pariyata umulinan sarah 100 ringgit min 2 rentahun tinalima. Jadi peruntukan 750 juta untuk jualan rahma maka jualan agro madani sara pinasungan 7 ayai keperluan base maka ayai tani fama. Jadi Ruisab menerangkan untuk penuntulan habaran seranakan tertentu dari ITI habal mustahak Ruisab mariam pendidikan yaitu bantuan awal persekolahan persekolahan pinasakatan minhal bayar 150 7200 sakah perangan laun sara hidup makan nak iskul tingkatan ondom 2500 bantuan fly siswa pinasakatan minhal bayar 400 7500 menukasi siswa RM 5 ringgit maka ondom puk maka siam bilion ringgit bahata Kementerian Pendidikan RM 2 bilion untuk pemahantapan iskol. Jadi ina anih antara mustahak na habal-habal untuk pagsapalihan ta makohab iti.

Wa ilan isa gunung 45 minit ada nak kanta pa abai Rui Sab my life TikTok tu akai ka makalando embata ambat ambata ngamo ongkat Rui Sab min artis Diana siksa pangintoman untuk kita kami mon darakan ku hape tu jari alhamdulillah hati na ku hape tu isa kita karangan-rangan dan darakan ta itu lanjut maka agijen maku hape tu mariom aitu siaran iling sama ku hape tu darakan si Nana dan nampak aniak tanda ku DJ Junjun maka DJ Azmi ngongkat lagu Hindi. Jadi magsukul lah ada nak kanta landuk maka lasik-lasikan kita maka OHP tu. Tu yang terlagi maka kita ongkat ini ni amat ada nak kanta Pak Abay ma TikTok live Sabah VFM si DJ Din ngamu ongkat min artis Diana tu. Maka magsunuk min artis Diana dan bisa lampa-lampa pisang. Tu yang terahu ongkat ite siksa pengentoman.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas, yana sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Jeria sana kanu bai nali sa gonom 50 makasa minit ambal ta sayu-sayu ta gantaan siam minit lah eta magsiram mako hapito jeri alhamdulillah dan kan tarui sampai ma live TikTok betina ni magsapali keadaan bantog cuaca makawasan kania-kania makota marudu hulan kono betina ni itu analitik grimis abang masa melayu na itu seranakan jari alhamdulillah abang tahu tama gantaan 8 minit itu akan kita magabah akan kita maka pag apa lagi pabalik mariom segmen-segmen sedih insyaallah jari patuhi lagi patunggu kam masian eh kami masiaran Sabah VFM indigenous bahasa itu maka DJ Dexter masiaran bahasa murut insyaallah adanakan akan kita maka pag abai lagi pabalik mariom segmen-segmen sedih jari bahan ko makaam ongka min artis den bisa lampa-lampa pisang makabang sukup masa itu akan pede talagi ongka magsesuaian makuhap itu Sabah FM siaran bajo hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sogol biar makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: FM.
1: Siaran
0: healing sama Mbak Nasa.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kesalola naragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Mampain dalam rabal ru kamian intor poyo lalaing. Kai kangon sabayan rubal ru igigilan ondo monsoi tojo raliliut ru pulu am asak. Kalimanan pasal rabal ru kamian galama bani ambal ru pasindanganan matang pain dalam intor poyo ralalaing. Kosan mengaru ralalaing rati mokon raka andaran mambal raka patasan ondo matimpok pagulu rio kalau bagu sumukor masau kratu bagu. Menteri Ruando kaligagan amkan sayan mamagun datu jelita majungki mindagu program kosan Smart Start School matang ralom mangila ralalaing rati kosan maka pandai ralonggom kamian galama maka kau mindagu rakalo amniayuk mambala ratanatan bal ondo kalo monsoi ra ulun mangatutuo ondo mabuli into poton nilo ia mindagu raginio patna patalimpun ra pangiantakan oro ulalaing am program Smart Start School tabika perpaduan rasandakan. Teks Ruragunali pinasaboy rukumaro mambabatik mantilayun Kementerian Ruando kaligagan amkan sayan mamagun Henry Idol. Liliwara ginio tingganai kaupisan pasindanganan pamagunan am integrasi nasional Rina Abdul Harun Mindagu mampain dalam rabal pengampinan ambal ondo monsoy matang para yuson ramantilayun maya rabal rupangilan am gigilan sorat tabika perpaduan. Pan susunuran sampah magunan katingganayan sikulan pulu paksi ruang aribu rungo peram onom ondo inatang ramaguguyu ru KPSTI UMS Amneyuk Institute Aminuddin Baki ondo nampalabit oralalaing sikul intora Indonesia, Filipina am Maldives raginio kosong rarondo intok raralo mangikang poyo rabal ru katingganayan digital am mampasingkot poyo rabal ru igigilan mulu poyo sora liliut ru pulu am asak. Menteri Pengilaan Sains Teknologi am Inovasi KPSTI Datu James Ratip Mindagu kapaganan bal ru tanah kaluayan infrastruktur am sabayan ru pangilaan matang painduan poyo koson mangarura pagonong lalaing sikul rati makalap rabal ru igigilan ondo monsoy tojo. Ia mindagu raginia pat pangukaban rapaksi rongaribu rongoparam onom rakota Kinabalu. Teks Ruragunali pinasaboy rumangindangan Menteri Pangilaan Sains Teknologi am Inovasi Jordan Jude Elron. Pantuluan Agro Bestari mangindangan mangindapu ra umo rati koson manirong ra pangindapuan nilo amneyok mampasingkot ra panginduitan ru mamagun kampung. Menteri Kesingkatan Perindustrian mangindapu am pagautan Datu Iwan Benedict Mindagu program ondo inatang ru kaupisan Kesingkatan Mamagun Kemas raginio mabuli palangkaan poyo mulu poyo sora zon pagutanaman moyog ondo mekon ra masuang kampung. Ia ondo niak ahli parlimen Pinampang mangiau manganira peruntukan kosan mambal rarondo bangunan sahabat komuniti desa Rabilor Rama Tongti kosan intok pangatangan ranan salinut program Kemas nakasimpung Agro Bestari. Datu Iwon Tinum nalupus napatalimpun rasmi rapantuluan Agro Bestari ondo inatang ru Kemas Libung Pinampang Radewan Maukap Kampung Timango Babagon Pinampang. Kasimpungan Ruruandu Raralom Sektor Manambiag am Mampaingkual Raakanon Makandar Mampasingkot Poyorabal Rupanginduitan Suai Manganira Keluagan Pangaplayan Rakandoy Ramamagun Galama. Mangindangan Menteri Ruando Kaligagan Amkan Sayan Mamagun Datorira Jainal Mindagu Kasingkatan Rumangindapu Galama Rati Raralom Sektor Raginio Matang Takin Rapangyawan Am Sungka Intora Parintah kosan mengikang payora industri akanon amnayuk mampain dua payora ekonomi galama. Datorina mindagu raginio nalupus na patalimpun rasmi ra ingkual rumangindapu galama ratawau.
Ulun na suangan na nguma monsoy ra kasingkatan ru peruntukan suang moparam 6 bilion ringgit ru indangan sumbangan asas Rama Sara am indangan ruit Rama STR ralalom belanjawan 2023. Mamagun ra kampung Babagon Pinampang Onda Tinum Malansan indangan ra Gineo Rayus Painduon Poyo kosong mangindangan ra Pasambaloy ralalom Manilingapu raka paganan ru kasingkatan belanja ru bayag. Tano-tano matang igondo poyo. Mampain dalom rabal ru kamian intor poyo lalaing. Kai kangon sabayan rubal ru igigilan ondo monsoy tojo raliliut ru pulu am asak. Gineneo pupus ru tano tinandari mulai gobong intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

الله أكبر الله أكبر.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kan sayen ara rondo moro kesa raka moporam rua ribulan sila ka mopor rong aribu rong param onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalula na ragu murut pasi sindaganan takau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragidio. Boy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan. Rajam ka balu ramaguno mokondo itakau ina tangan sunggai. Kesalulan ragu muruti mabuli ningan min giura kesalulan radio. Amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siap ngoporam roh titik tulu. Amniak ra kesalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kau mayaramon ra RTM kli. Asa mengining takapeo ronda rimbai intari Doni Intung pai bukato janji toruo ini ngontakal.

0: Ulun bakon nampau gar arah karita di Selmin, pai kau sangit, pai kau pagalabo, rarakinoti, ulun bakon suai rapasambalai layak rabudi di Sel. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli rakelayakan. Tano tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus balu-balu siam limo siam limo.
1: Rasa mengingat kapi orang rimba dari kinayo anjalong tumolop noyo oro ini ngontak kau renote.
2: Rimba.

Esna pabalan ko na yung balaro gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia. Abaloro gaun takau raginoti kalo kukula monsoy. Sora pagun takau sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloro gaun rondom raraiti. Semoga niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit am rasa mawas sora titik kepamagunan takau. Kasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak, amniak Sora Pagun Takau Sabah, Iono Sora Asak, Tambunan, Sipitang, Beaufort, Membakut, Keningau, Tenom, Kuala Penyu, Amsuk, Igi Kelasan, amniak Labuan, Balaragito Sukurajam Ka Siam Rondom Raraiti. Tano baloro gaun mabul mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca.

Abukat kau amon mokono kau rakan Facebook am TikTok mabuli nayo kakau maya ramon live rondom ragit yo ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am nayo ra TikTok live may ra akaun at Sabah VFM Vgood am rayus mengatara bilin min ra rondom ragit yo kapwa mabuli nayo mengatara bilin min gyura WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Am kita mukana pia bilin itu orang-orang antara kau dengan tora bilin lo gira TikTok live mai kesenitori MM Sukan Sayan Rarondom DJ am rangan-rangan kau paling konangan MM Sukan Sayan Rarondom. Di luar gini mukana ni kerangan tak kau i balu ngopor mangki dengan tora bilin aku no hi DJ Kan Sayan Rarondom paling konangan Balung opor mangki Kan Sayan Rarondom. Lelewara gini mungkin ini kerangan takau i Diana Onom Umang Rosiam Monsoi Rondom DJ Paringkurangan Diana Kan Sayan Rarondom. Rais nama gini kakak pia rondo rimbain dari Durin Ahilop Pamahuangan Riun Ama. Ini ngontak kau

0: Program Jualan Rahma Madani PJRM kini kaluayan ondora yusan ruparinta kosan mampaka manda balanja rubaya rumah magun ria mempatutus ralogo kepada moska tangan intara mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan memberi magilong ra adi bulan amnyak intok lukade pantalanan nakenggar ria magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my Baik tak kau labu si kalau akan monse lagi tio, pesan mengaru ra ugar matanda rubalanja rubalai tak kau si gegam.
1: Rondo rimba intari Alfian Pinsui Malinus Rupagun ini ngontak kau Reinote.

Pat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitanya patno jenama Mino Morigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Poligomin kukriamos ambal monsoy balon minda kukriamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin makapakuan rati, poligon jenama Mino. Pakita kanora slot min reno, kaliponi min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, turuk sa duo talu apat-apat, makitunggur ra numbur sa onong.

am gitu yang kena pia ronda pembelan ya gini pasti simpungan penggerak puisi teater tari am irama Sabah puteri mababayara uyu nilora dewan bahasa am pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah kulimanin mangatangra ronda pagi gilayan teater ininggalanan ratempua bersarang rendah skrip am kulimanin tinggenayon rupengara maskuji maturon bagi gilayan teater ti kulimanin atangon gino raka moparam tulu am moparam balu hari bulan sila ka mopor rong hari burung moparam onom rajam ka balu rarondom ti giura dewan Amil Jaya dewan bahasa am pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah. Kita mungkin apa bilin itu orang-orang takau, anda nak tahu apa bilin ni lagi ura Facebook Live My. Kesini tadi Julita Margaret kan saya ara rondom DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret kan saya ara rondom. Ada warga gini om kono ni kerangan takau isabin kangut, nak tahu apa bilin ara rondom rarai kono kan saya ara rondom oro kesa DJ. Am ngangai rangan-rangan onda manginingra ra kasalulan ragumurut rondom raraiti pasindanganan takau mon soi kono paring kurangan sabin kangut kan sayan rarondom gamal kopana rayusak mon soi ragiuno.

Kalonyak malilanan rangan takau i Justin Justin nang ato rabili na konekan sayan ararondom DJ am rangan-rangan rasa ba VFM mon soy kono paling konekan Justin Justin kan sayan ararondom Arais na mangining takapi rondo rimbay tari Felix Agus Kuatin Kuran ini ngon takau

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapon utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ripakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Aras na pabalan kuniak logoru gata oro rasusuap oro karuo raka moporam talu ari bulan sila kamopor rong ari burung moporam onom ti ando pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit balung moporam onom ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret kasa limo ngaringgit balung moporam siam ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit siam ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa limo ngaringgit onom ngoporam sa ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo apat ngaringgit onom ngoporam tulu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit apat ngoporam talu ngausen sakilo. Gini noyologoru gata oro rasusua poro karuo raka moporam talu ari bulan. Sila kamopor rong ari burung oparam onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Rasna mengining takapi orang dorimbain tari Peter Piong ami Judith Korom amansian rion ini ngontak kau.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw ra pamakuanan da internet, pakaran takaw ilo, kalo mambala ra usoy akpana renggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, a message ro kalo na pandayan usoy na ngator. Kalo maloy tumumra ulun ondo nauligan sora media sosial. Kalau mematik among papos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nang pakuan la internet, intor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogon itakau nang pakuan dan kansayandu internet.

kan sayan rarondom babagat kawangai rondom raraiti mukono itakaw ina tangan sungait pagulu gitio mukono rondo pambalaan yoginia saujor udara di Raja Malaysia TUDM kulimanin mangatang ra pantuluan M Top Siri 2 2026 raliliut rutana nasisimpungan Labuan am Kota Belud Sabah tumalimpun raka moporam ruari ribulan suku raka rongoporam rongopora ribulan sila kamopor ronga ribu rongoporam onom ti iganopoyo saujor udara di Raja Malaysia TUDM kulimanin mangatang ra pantuluan M Top Siri Karuo ronga ribu rongoporam onom raliliut rutana nasisimpungan Labuan am Kota Belud Sabah tumalimpun raka moporam ruo ribulan suku raka rongopora ribulan sila kamopor ronga ribu rongoporam onom pantuluan ondo kulimanin atangon ragitio kulimanin mampalabit ra TUDM mababaya ra saujor lantur Malaysia TDM am saujor raat di Raja Malaysia TLDM koson mangikang payora uyu am posru balru kandoi nilo pat maguguyu mampau gara kandoi ra tayar tactical aralalom pantuluan raginio kapal-kapal mansiap ru TUDM kulimanin mambal ra pansiaban tactical ra altitude magana amniak kaimbuaran ru rapu-rapu maritim odo nakalabit sora liliut ru pantuluan odo netinimpok noyo aralalom bal raginio ulu nasongan binilinan kuson kalo mai mamang amun makakito ra kapal mansiap ra altitude magana am rapu-rapu kamian pamagunan sora liliut ru inianan mino raboy pantuluan raginio atangon.

Jadi tanwa sungai rondom raraiti, pabalan kunya sungai rondom raraiti, makitoru ulun ka kamakito takau atanwa ioti. Igono poyo sungai rondom raraiti, makitoru ulun ka kamakito takau atanwa ioti. Jadi gini neyo sungai rondom raraiti, jadi pabukat kondo masagama yara sungai rondom raraiti mabulino mengatora bilin min. Kapam tetamin rarondom raiti gyura TikTok live mai agyura WhatsApp amnyak gyura Facebook live mai rondom raraiti. Am gitu mukana pia bilin intorangan takau I Lucia Bibi kan sayan rarondom DJ kona paringkunangan Lucia Bibi kan sayan rarondom. Rais no mengening takap ya rondo rimbain dari Jina Lobonong Togom Nampiratan. Ini ngontak kau.

Igono pa yo sungait rondom rarayti. Makitoru ulun ka kamakito takau atanua ioti. Jadi mukana pi orangan takau kosani lavender orchid nangatora tetamno kono babara paringkonangan ka kalo motopot mabuli pi mangkinam. Lili waragi ni mukana nakrangan takau i Justin Justin nangatora tetamno gira Facebook live mai kono talingo paringkonangan Justin Justin ka salah ka tetam sungai takau rondo merariti mabuli pi mangkinam amun masaga kau

Jadi igondo pe sungai takau rondo meraraiti makito ru ulun ka makito takau atanwa ioti. Kena perangan takau i awi dut dengan tora bilina kono bulos paring korangan ka kalau motopot mabuli pe mangkina mamun masaga kau. Lirwa raginya makono ronda pembelan yo ginia ketua kampung JKKK Amniak Nambazan Catholic Community NCC kulimanin mangatang ronda inatangan yo ginia program gotong royong perdana mangin pasawara liliut ru lobong ra mohing kidon kampung Nambazan Pinampang bulintok All Souls Day gino raka talungo param sa ari bulan sila ka mopor rong ari burung param onom orau ka onom rajam ka tulu rasuswapti intok pantimungan giura lobong mohingkidon kampung Nambazan.

Am gitu mukana pia tatam anoi nataran rurangan takau intori sinuai je intora kauran keningau kana kan sayan ararondom DJ kan sayan mampagara kandoi min atan tanau tanau monsoi paring konangan abilin pasukono kosoni Fatima i Arita i Abida i Aguije i Maimon i Kalsum am i Narumbai abilin intori sinuai je kana kan sayan ararondom atan tanau min gama tanau monsoi am tatam inataran ni sinoi je kono mato paling kurangan sinoi je ka kalo motopot mabuli pio maki mangatara tatamu paling kurangan arais mangining taka pio rondo rimbain dari Dizo Balon ami ana likuran akiasi au ini ngontakau.

kua patilaut ko, nagoy ko, tangus po. Sanganuan, babas takano, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang, mingkual takaw tumangus. Mingkual mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasan saman ruliriut kya, kapam muli rakampung tumum rapasan baloy, pabukat amrangrangan. Labusin amlilianin sang kinulor kapansalan duguang, lasain poyo notifikasi ro telepon. Tang

Igano pa yasong guide rondo mararaiti makito ru ulun ka ka makito takaw atanua ioti. Aras mangining takapi rondo rimbain dari bolos ru bolur ininggalanan ra rangan ini ngontakaw.

0: Nakapanay kau kia? Kikinawa galama masuangkan saya nama. Salah kayok rakali gagang takau. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra iono maluwe mawot. Kalau napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawit ama pokonse rakali gagang dutinaya takau. Mabuli kinamin am akanun rasa sanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magaut kalau mologo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanom galama. Mampasigulo ra kikinawa galama mangani raso normal soy amayo. Kadigagan am niak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.

0: Aras na mukana pia bilin inta rangarangan takau kasan inta ri Philip Simon kan sayan rarondom kana paringkonangan Philip Simon amrangan takawi Bukit Tambunan kan sayan rarondom kana paringkonangan rangan-rangan. Aras na kita bilin inta ri Inggam Satur rondom rariti undo inataran no gira WhatsApp mai rondom rariti.
1: Aku Inggam Satur inter kampung Bekilong KB. Masaga aku memilin rangan-rangan sababi FM kosan kosan di Lusidayo, Yubug, Lorita Kinajil, Kersikel, Julita Magrit, Helen Yong, Lone Inggang, Narumbay Pita, Tampulan, Kalyun, Jimmy Satur, Jesse Patilu, Jess Gimbun, Bilin Kuda Gilo, Kansan, Rarondom, Oro, Kasa, Paningkinangan.
0: Kini pilih nintari Inggam Satur paling kurangan Inggam Satur kan sayan Rarondom. Aras tamu kena pilih nintari rangan takau iju kono kan sayan Rarondom paling kurangan ju kan sayan Rarondom. Am kini nak rangan takau i Helen Yong nangatara pilih no kono kan sayan Rarondom DJ Abilin pasukon ri Florence Boyjol, ri Florita Kinajil, ri Lucia Bibi, ri Minia Gansing, ri MM Suk, ri Mace, kansayan Rarondom, kansayan manginging ra rimbay-rimbay kintor kasalulan ra gumurut Rondom rarayti paringkonangan Helen Yong, intora inanam paringkonangan Helen Yong kansayan Rarondom. Aliluara gino i Helen Yong nek nangatara tetam no kono talingo paring konangan ka kalo motopot mabulipia mangkinam amun masaga ko. Egono payo sunggait Rondom rarayti makito ru ulun ka ka makito takau. Atanua Iyoti. Mengingat kapi orang dari Mbak Intori Paulinus Aloysius, Murut Nabai, ini ngontak kau.

Ramadan 2023 Marnoyo Sumaboy. Gitin yung bulindok Ramatimpok Tojo mapaingar Rajinama Minora na suangan mayara iklan berbuka puasa Sabah FM. Rasaba FM, Jenama Mino salak kayu kerungapun kanyak uligin bulindok Ramadan ondo na panura barakat. Ba atan poyo, pakita kanora slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 Rainati. Teleponemin tingkanai pemasaran RTM Sabah, Ra Umang Balu-Balu, Tulu Sa Duo, Talu Apat-Apat, Maki Tunggul Ranumbur, Sa Sa Sa Onom.

0: Timpokon rangangay calon paparisan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo am tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun ratano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Idai takau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago.
1: Alungin ka sayang am kaligayan dulinan, lumingat kapal pandang masaw.
2: Rasna pabalan kone otatam sunggait rondom rarayti. Sunggait rondom rarayti makitoru ulun ka makito takau atanwa iote tatamno bakulong muno galama igono po yo tatam sunggait rondom rarayti bakulong muno galama ginino tatam sunggait rondom rarayti paring kurangan rangan-rangan ondo menaya ra inatangan sunggait rondom rarayti Aras namo kana pia bilin intorang arang takam dan ngatora bilin ni lorondo merereti kusun intori Joseph Potelo kan sayan ararondom pasukon rarangan-rangan ondo manginin ra radio gira Facebook kusun ni Julita Margaret inarumbai pita IMM Suk amrangan-rangan rabokon ondo nakaulik riso bilin intori Joseph Potelo kan sayan ararondom gama mohon sunsok kakau ngai rondom rarayti paring kurangan Joseph Potelo kan sayan rarondom leluar agin yang mukanya niak rangan takau kesani Ipol Irik i Roman Rings nangatora bilinilo ondo nogondo konilo kan sayan rarondom paring kuanangan rangan-rangan mukanya niak rangan takau i Robert Berto i Josie Mindong i Kalsumbos nangatora bilinilo Amna kita fatsiau konilokan sayan ararondom DJ amrangan-rangan. Paring kurangan rangan-rangan takau di nangatara bilinilo giura Facebook Live My Rondom Rarayti kan sayan ararondom. Am kerana kerangan takawi Julius Wong Wong nangatara bilino konokan sayan ararondom DJ Sabah VFM Monsoy kono paring kurangan Julius Wong Wong kan sayan ararondom. Mangining takap perona rimbain tari kunsin antung gogot kalona saboy ini ngontak kau

Parin ko nangan nanginig ra kasalulan ara gumurut na kasukuno yora pomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan ara gumuruti maining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, parin ko nangan amkan sayan ra rondom. Koso na rarimbay pantuliran itakaw rondom ragitio, manginig takapoyo rimbay intari Anji Afiralaiji Insanro. Iningon takaw amkan sayan ra rondom.

0: Kabisanangan ng tabi, Malaysia, Madani. Itinakabar na kayanan palambusan ko LP Rapiel Pinus. Kapagulo na po ang atulod at kabar-kabar. Patano mo kay Lord Katingaligan mantad tokoro po. Pagiroto ko noan balajaran ito senang kabar pimpono. Kapurimanan katingaligan tinan, katama om sinanong pisampuruan kigunad patudukan mantad tanganak po. Ilan na po nga mantok manuridong kohimboguyon, maganud ko to santosanong pagulud kasukod. E mantiri konduan kalidasan ng katarunungan tulun, Datuk Julita Majungki Minabaros, Program Smart Start School o Ponsol Kapio, id salam manuduk na tanganak kailod katingaligan tinan, katama mimboros au mumang om nagi paparuput ko ngayon-ngayod poin susuay kumatulun tatuo dit milod tumbayon. Yaw Minabaros dila untuk pinapahimagon, karamayan tadaw tanganak om program Smart Start School Tabika Perpaduan Idsandakan. Teks Boborosan Dodilo binasa di kumodua menunurat atatap Kementerian Konduan Kelidasan Nam Keteronongan Tulun Henry Idol. Damatila petunud kopisan pisampuruan pogun Nam Piromutan Nasional Rina Abdul Harun Minaboros kepetudukan penalaban Om Kowoyo Sugutaku Om Kowoyo Tesenong nopo ngakiguna petilambusan mayad penudukan Om Pimpelajaran Intabika Perpaduan. Pitimbungakan sa pamagunan kapamuruanan sikul pulau paksi 2020 manom na po ngayimpohon pagirot kapamuruanan digital om papayangkawas sinanong belajaran lolobino id koyanan pulau om nogi penong sakid. Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI Datu James Ratib Minaboros pagumbalan geografi kasusukupan infrastruktur om konuan kumad tadon pimbelajaran kigunod pagiraton montok tikid tang anak sikul kanud belajaran to senong. Kementerian nga papasadya nagi komputer piwitawit papan pintar Starlink tenaga solar om generator montok menokodung pimbelajaran digital idkoyanan ditau songkuro senong internet om nagi panikidan letirik kadau melahingan sikul aku nopoh ko kitonggungan sebagai memuruan belajaran nga kitonggungan negi kumad ketinggaligan nam negi ketundunan dat guru om susumikul. Yau Minaboros dila untuk pengukawan paksi 2020 monomid kota Kinabalu. Boborosan daw dila pinolombus di menghub menteri belajaran sains, teknologi dan inovasi Jordan Jude Elron. Pitimbungakan pinihupan menganjur dat KPSTI UMS om nagi Institute Aminuddin Bakti dila nga nakoponimong nagi tutumanud mantad Indonesia, Filipina om Maldives montok miilang telaan om karalan at tusunong kapamuruanan sikul. Pinsingilan agrobistari kapanguhup dat mangingin dapu tani papaburud pangindapuan om nagi papaingkawas konunuan magigian kampung. Imantiri keburuan pemerunan Keraja Pengindapuan Empat Sasakayan Datu Iwan Benedik Minaboros program nanjur dat kopisan keburuan megigion kemas dilo kikosiwatan penggoyoon lolobino idzon pemutanaman moyog dit pepohempit ogumo kampung.
1: Saya yakin inisiatif agrobistari kemas ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
0: Datu Iwon Rinobadit Kopongoh pinapatimpun pinsingilan agrobistari nanjur dat kemas watas penampang idewan pengukab kampung timpangoh babagon penampang. Yawi punagi puru paliman penampang noko tumboyo nagid manhaktusin pobion montok penuridangan iso linominon sahabat community desa taun tiso. Kasusukupan nila milad gunaon montok magisusay program kemas kampay no agro bestari. Seginumud dun hapon tutumanud sahabat community desa nakaramit kit hydroponik sebagid panghupan kumadialad mamutanom om papayangkawas konunuan. Kampayan konduan pemegompian ng panaramasan takanon kapanahak konunuan suay ko kapangukab kasiwatan karaja kumad magigian na kayanon. Imanghup mentirid konduan kalidasan ng katarunungan tulun Datu Rina Jainal Minaboros Kaburuan dat mengindapu no koyonon miampai id sektor dilo sokoyut gatangon nem sokodungon dat perintah montok papagirot pemurunan takkanon om lagi papaburud ekonomi no koyonon.
2: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu memberi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
0: Daturina Minaburas dilodit kepongoh pinapahimagon produk mengingin dapuk no koyonon itawaw.
3: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Pakarjana tetap kumad lebih siam 2000 doktor kuntirik mayat belanjawan 2000 dun hapodom turu rinamit tesenong. Pengkurpo hal kokurion tupisor kalidasan di Sabah Sarawak ngaki gunoh negid pusohon. Ikumu dua penerikohon tinimungan sawit kinabalu om Borneo Samudra Sendirian Berhad Datuk Victor Pita Paut Minaboros perintah unsubon papasagulud pinsingubasan montok tang anak go dua-dua pogun dilo montok papatantud lebih ogumu paka kerajaan kulidasan nakoyonon kanud kumaraja id pogun dilo sendiri.
1: Adalah lebih baik jika kerajaan melatih mereka-mereka yang berasal dari negeri Sabah atau Sarawak agar tidak ada lagi alasan untuk menolak segala offer kepada negeri Sarawak dan juga Sabah untuk berkhidmat di Jabatan Kesihatan. Ini untuk mengatasi kekurangan kaki tangan pegawai-pegawai kesihatan di kedua negeri ini.
0: Datu Victor Peter Paut. Soai kelo yau nga minangatag nogi moid penghupan om elaun keraja ngapain kawason nogi montok mamagayat lebih agumut pisor pengobatan kumaraja is Sabah om Sarawak. Lang dilagi gunuh montok manalasaid kokurian kokumaraja sektor pengobatan suai ko mamagatang kalubukan om nagi tanggungan datu pisor kalidasan id salom papanaud karaja. Tulun ginumuan mamarami tesenong koing kawasan panahakan tusin hapada monom bilion ringgit montok sumbangan asas rahma sara am sumbangan tunai rahma STR mayat belanjawan 2000 dun hapadam turu. Magigian di kampung babagon penampang di rinuba luman sandat penghupan dilo tilambuson memuruhang montok menghup suang walai menoguang keng kawasan belanjad masih. Kinongho kami di Philip Sidah Monis Dimbun Omi Verus Peter Quill.
2: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam Sarah dan STR ini dapatlah meringan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
3: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos sara hidup semakin tinggi, sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya, kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
4: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Abad hapa domo lu tinimungan tuminanud Premier Pickleball Tournament 2002 hapa domo nom di Papiamong kepergatan sport miampaid papingkawas kapurimanan memunsod polio mayat kimpin en polio now. Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Sport dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros pengonjuran mibagal dilo ki gunoh patilembuson tu spot nopo ngausiliu karalanod keposion talidas am kanud papagirat pisampuruan am pisakodungan karaja intangat magigian. Yau Minaboros dilo untuk pemupusan pialaan dilo id kota Kinabalu. Kadau spot pickleball nga kanu nagid mengukab kesiwatan id kaganaan papinsing ubas pengeludan spot kerajaan pengindapuan am katambuluyan spot dit kanud menokodung kumad ekonomi pogun. Iyaw nga mengusub nagi lebih agumu sukod wagu tumanud kepergatan spot suai kemenokodung kimpin sopikotulun montok mamagampot rekoton pemegunan osimbayan mantan polio. Id pemupusan sugutok wakagu titulu dat kabar-kabar. Potonomo koilod ketinggalan mantad tokoro po. Pagiroto konuan belajaran di Tosonong. Ingkakan kabar. Nuludi mulih gobong mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

anak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayolo, mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om agency anti-dada kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampayad.

50 menit gunonu damani kita daw montok memorisit rinamos litkano memaling kabung waig montok manalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.

Oh, Miguel Dina Batas Kuditino. Pelan kuda kayu iti gatang-gata. Mentok tadau suab kohopodam tolu tulan kohopod. 2000 dunapodam menam tadau kedua. Gatang-gata iti pinalabus do ketinanan pemorunan gatah Sabah. Manu da grade pulut tu gata teko susu gata na pong siam ringgit walu na po dam onom tusin da song kilogram susu gata siam ringgit walu na po dam onom tusin song kilogram gata kepingan dit au nohub grade ko iso 5 ringgit walu na po dam siam tusin song kilogram gata kepingan di au nohub grade ko iso 5 ringgit walu na po dam siam tusin da song kilogram. Gata kepingan di tahun hub grade kedua 4 ringgit siam noho podom onom tusin sang kilogram. Gata kepingan au hub grade kedua 4 ringgit siam noho podom onom tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keiso 5 ringgit onom noho podom isa tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keiso 5 ringgit onom noho podom isa tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit onom noho podom turu tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 6 noh podam turu tusin dasang kilogram. Gata scrap 1 ringgit 4 noh podam tolu tusin dasang kilogram. Gata scrap 1 ringgit 3 noh podam 4 noh podam tolu tusin dasang kilogram. Baham kinang hoto kosinding diti. Aku minakan kisam telu tadau di Datu Jan Gesa.

Tapi dia kau dapat nanti jam kau pod 2 minit tu tuang. Amnu harha tambalut di tarhian dat papa susui kasarahan. Kanu dat meramut hiti ganti kusung walu-walu turu isa 25 siam misa. Balan kasari kun dat memaramit. Ada amat dila pagulu dat harap pemelawan kana kinengho tak apa sinding ditih joget-joget tak apa memaramit tak kuno pemelawan. Joget susui di haki di Abel Julius.

0: Barom melohon boleh tukang meremit. Halo, kau bisa nanti tuang tepi naik. Nung mila.
1: Mana sugut dah ada gini?
0: Mana sugut nama ti kapi ya?
1: Bah, kata kau anda ada.
0: Bah,
1: nak kalau apa?
0: Oh, rongo, penrongo, kuat deh.
1: Ya, hanga para sesiapa yang kau bina.
0: Pamaina.
1: Tadi tampilan tampilan tampilan di nujam. Kara kasih di tenu di kuanga anu pupusan. Dah anu bina ngah, ya hanga kara sesiapa kau.
0: Pamaina pas ya.
1: Sesiapa tet kasaran kau tinga tak kara aku pun digelupam. Ya pai jadi lai poh mongmu de pade bukit kade melayu dit tu mo de dati dongam ina pa tu mo da nga ogumu ara om puru gahit ni mo da hayam ni mo de melahengohom dam panguan de para de nga
0: Tapi naik jani.
1: Tapi para dehem, om Yahudin takut mepan tamung tentang gede. Om Yahudin pun tentang gede ngah. Akara aku pun balasan tahun lagi. Apa kari kata apa dem 2 tahun matore? Lah 9 tahun kantong umur kudisoro mana? Jadi, Yahudi tidak di tengah tabangku di dat ne pantamung. Among aku ne pantamung dehem. Ada nadi hara lebih kurang jam 9 ni di kesabunam. Riko tadi kara di ne di paranga. Manilaon ga di paradi.
0: Milo kan tadat papipianan penero di unutro hai.
1: Rikote karam mangkude ku gorangai karama amgidud ogumu de kara to pawa bilak non jangol ku na sungkoi kara ngo tok semua pati tiang anak kara semua pati tiang anak kara iho diam khahar damu dasya ko de kara mungkalad na turasi kara semua do
0: Ai bo ai kororo sikara bo tebene.
1: Bo, tiumbale hade kara. Tiumbale hade kara tigogol. Ma gode tibahe kara sambuta ye kara dangol. Ma ma ku gato e dangal ko ngo ko horom gele tentur ipala de kara de ngo memuraha negade Alu kau di kara tiba se kau gua tuluh di kara ngak tentok na padehom aso petugas madai tok atau di nakan nakan aku na patah di kara di nama aku tiba se di kenom agak mati kara agak nagi kara kau
0: ade om harit milo nada dat
1: di kara kau
0: milo nada tangkapan dan anda kai Korea minggu lupa
1: dan na pom kata gadan tadi meragas tu dari senang di tanda ko pagadim so apa kami na meragas tu matudid sero kuna di pagadan kampung asadu jad kawasan hutan simpan di tengah-tengah bagi di kampung hadi tengah-tengah kilo om tengah-tengah enam penangi enam Jadi, saya di kamera hutan simpan hiri dah kampung.
0: Baham. Baham apa sih kau?
1: Kamu kenapa? Apa mati naik?
0: Eh, apa naik? Ngapain man negara papian pianan kantor radio?
1: Nanuk mati dia karena di dem. Nanuk han mau kau di karena agak-agak karena aku.
0: Oh, nasukod na karena na.
1: Na ko nagat kasi ako mahirin sulap. Kasi doon sulap. ngau ulit nadi telepon um aku di mana ngaji karat tu aku di kau itu kumambung ni karat ulit aku nadi suho aku ni tabang aku di mana ngaji jadi karat gesia tu agak-agak gesia tanakwa aku ni gesia um iredit siapa tak gamau ada tentang gede kosong pun kago iho inaka na napili dat mini pantamu yung paraim ito mohom tam ya nadi riko tak gago karam ere agumu kasi kara ay kasi mani kara ini dia si on naka kago iringa sumap sa pe karam kasi tidangal kasi ako gya
0: salinaid da pada manamong na para yung pira natin nandid napuhupuhu no
1: inapupade rin nga na ano ko di gaduhi kara di kasabon kago nakanog para medyo di tinan rin nga hanalo makukot at minagay tahirin sulap nga lago-lago to ko di pelihara di sini sulapet karakagum leho ke tabang ni mungkin di tabang gom dalam di sini dalam ini deh tentang kepada negara esok bujat agama tentang dia tuang kafir paham ya
0: Hara-hara nak hara-hara pada ataupun di nak antar karak ngak Allah ponsiku.
1: Agak lagi karak kau itu hanya aku kalah di karak. Ini saya aku di to cumi mini sapi hari karak. Ini kasar aku di bisa mendoainya to aku dia lihat negara. Kerja zaman tak mengaparat abu makara. Bapak yang aku sendeng di kuah. Mila na kuah sendeng nak siang nong waro kasiwatan kasia. Sinding ni Marta mata tembunan nangat daharana narangok ko si ten hilat titok
0: oh bang malan kod mintang tino kata pinay
1: ba konsiko
0: oh miagal po konsiko muntak di tengah tembalot di memeramut datino nga umbalan dat papa pian-pian radio teko insadu-sadu takuri sinding ditih sinding pembalih seperti lembu sandang-sandang barait mantadi rayon si timpandaran.

Guling ko ang panha Elvira Pelbino si kasalimbahanto ko harap pira-pira pa minit at ababayan at pasusuy kasarahan ni saya harap kasarahan kanu dat kakalat kanu menelepon maramat hai tigkanti 08 turu isa 25 siam isa abantok ni terhian dat papongkap de pasan kanu lagi dat pongkap pasan patad pasan kayo maya da WhatsApp 0 Isosiam apat siam kusung turualu.

Bahum harapat timpuh nung harapat itarhian dat mama remut hitihid konti ngapain kurapa pasan dat pati lombus arhian aku dat papa lombus pasan mantad dat tambal itu kau kadau kabisanan tetuang DJ daun pekasarahan tingan namayaan ya di glu pemasad menukat tanah hilang kudat pengian kedua lai tuan tanah i tim pagonsok na dilada putih tambalot nga kawi na pagiyah luminabu sa tuan walay opodos na kanta gari noyong yalab bitang atuang mingon tiho padigyelo ka nakasingod dilada putih kaya taminay ako mungurah asanong ba asanong ba kasingudan dire manta di Izan ponsi ko Izan. Nakuro kita ako maramot hiti di konti Izan Sandy kala Sandy kita ko Sandy sa

Bandar pesisir kati teko kadayan pasal linsik kiguno de papiadas di kasunian ekonomi mempai de pengomoligan sandan pesarili menagi menginggirat de kinatahanon teko sinangal kumat kesimpanan de tawan kadi bayan menteri datu Sri Haji Nor menaburasir di bandar pesisir nopo ngalongkot di teponsol mentok pedagangan penembuluyan menagi keperagatan ekonomi nga kita sumpakon dulu idoros derahat kapabantak naik kumad keng kawasan derontob rahat koyon da tawan di ekstrim kadau menagi ponosamuan ngam yang pedat pemalanan di kohunung ngampi sakodungan kanu takut menuridang dat kakadayan di lebit omolig aborisi kiginoris da tahan kalau mentok sukot di dumontol. Amun da boros dati untuk da pinapahimagon da dialog datu bandar antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 SICC boros anda pinalombus di manguhup mentiri kumabe mentiri datu Janiston Bangkuai. Basin ding ditik kinang hok tokoh. Mantan di Billy Gatong mada akun kesiling.

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asili timpu dit epiandad-andad. Itino kasiwatan montok jinamanu, api rongaw-rongaw da makikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupusadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022 pada muturu insa makai memamali pintutuna cinaman pagaduna slot no paino promoto topisor pemadagangan RTMS Saba in nomor aso 88 3244 pengikutan in nomor iso 6.

Bamidjam.kumataluh toko nade di pegiang balutan tetong peneti posiko di kakal pentanut keselimbahan niti e kakal pemposi kakal penrongo ti keselimbahan kita ku Shirley posiko Shirley menagi igaki kaki dari kaki mungkin ni dat sinding di Michael Fulgentius Michael Angkangon kadang nggak au dati asiwatan tetong bena tu aisawat sinding daw dat pengulut tetong bena tempinaya nga umpalan tukad po makiulut dat id kasalimbahan poti lombus ka rohian aku dat papailang kumada kayo diti isok kabar karait dat Pulis minagahod apat na hopodom duo sinapang angin ka minanahan dat mamumuk kabun sawit id keningaw. Pulis minagahod apat na hopodom duo sinapang angin magisusway ponit kati magisusway pungaran nagi apat na hatus limon hopodomonom kutak tokoro da pirulo minanahan sa ngulun mamumuk kabun piasa sawit id isa sulap dahid operasi pinendalan id suk keningaw dit kenihab. Miluguan notas luguan pulis watas keningau superintenden Irwan Syah Abdul Basir minaboros.ops laras insuang.op laras dila natandasan ko saya na kaya nun kiumur 50 tahun tinahan sera dat au nakanud pinapataguang dalisin teka permit di pahimagon kohondot dat kosonganuan ay sanan dat sinjata dila ka pinanariukan kalimpunan na kaila dat inatandasan nila katumbayan dat papahindalan kaparagatan kapadagangan sinapang angin ay gatang dat pialatan talo na hatus limon na pod gisam limon na hatus ringgit dat san rondong mentok dat kaya na nit pasasarilid watas keningaw naritan lagi di Irwan Syah dat pulis nondo ditih masan teka mamasa dat menariuk tadon dat senjata dila kapikiran dat kahumpitan dat piramutan kapangaban senjata dila mantad dat labus pogon ka senario kila dit isiribat section walu bingkurung e akta senjata hapodam siam namun hapodam section turu akta senjata api bingkurung penalti dit lebih kawagat hapodam siam turun hapodam misa

Atang kangao kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanon dit olidas. Bundorong o matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga, lebih produktif.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri ko diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampad lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

0: Yolo dit kanun sumbangan tunai Rahma STR, kanun sumbangan asas Rahma, Sara, seginumun hatus hepedem 5 ringgit sebulan. Nunu komediolo.
1: Konsikahan PMX, tumayano do kining kawasan titalod kapanahakan Sara, mantad hatus ringgit mini hatus 5 na hepod, kanu akod mamulik kakamot om nagitikanas itsuang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamaki ulo, munang katulod anong kapailaan pinalombos di Luguan, Muntiri, Malaysia, id Sara Lambulan Jawan 2 na ribu do na hepodom turo. Konsiko PMX.

latest hit to the wisdom of old.

Bang me. Saba VFM, we good.

of late, a clearly sung.

reflects, dear, float in.

0: 明日は会おうと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuau

0: 明日は会うと思います。
1: Happy Pasiang Tapi Malaysia Madani Wainau Kinohona Radio Zutia Bal Mantat Sabah BFM Pembusan Kui Zau Minami Sugali Anduini Kepo ingatan kemohigan son di petimpunon id umulan timpunon Pembelajalan tavasi papavakas do kosuangan abal pemponu Montok do memohodi binakas monodo na ngazan tavasi do peingatan mong mohigtinan sondi katama om pisok kedongan om tiso om tiso opon sol po timpuno de mantad umulan tanak do nini po ni bo simtili konduan kedasan om kepekangan tuhun idatu Julita Majungki opon sol babasan smart start school de bentok de mengia de senak mengiho ko kemoi do kemohigan tinan sondi katama do mebos om papaloput Papaluput dong kima ahali awasi kuma ada tuhun di dok tengah tua. Mina bawa sesudah itu dari bentuk lebih nampoi magon. Aba bezan tadau dezanak om aba bezan smart start school tabika perpaduan it sandakan. Pasal nasido di tip nampus di kemudian menunuat poin tetap kementerian konduan kehidasan om kepakangan tuhun i Henry Idol. Namo tiho, domino bos si patunud kopisan pisempuvan pogun om integrasi nasional Irina Abdul Harun do patihom buson do pavakason ahal umiva dom ahal tabasi mazado kepongiaan om pembelajalan itabika perpaduan. Pitimuakan som pemagunan buan sikul pulau paksi do duvong ibu duvong pada menom na dadi do impon pavakas toko buon digital om pembelajaran tavasi hobino it kinezonon pulau om sokid minabos menteri pembelajaran sains teknologi om inovasi KPSTI idatu James Ratip do moy do kanu ngabi iti atanak do sikul pembelajaran di tavasi Havan geografi kaumatan infrastruktur om konuan kumada hongkot pembelajaran tauhan mositi no do pavakason. Pinotong daan nogi o kementilian do kaumatan na miagaditi do komputer piovitovit papan pintar Starling binakas sola om generator do mentok do manakaday pembelajaran digital it kinezonon do kotagubang kakasan pionitan internet om kapatakan lotilik. Kabago disido buan na mengingya oko nopo ko kitanggungan na sabagi na buan pelajalan na kitanggungan ponogi mentok na kumuhigan om katundunan mengingya om sumikul ngavi. Minabo sisido iti di ontok pinapoyma go na paksi dubo ngay bu dubo panamanom it kota kinabalo. Pabosan disido pinahombus di panakaday mentili pelajalan sains teknologi om inovasi i Jordan Jude Aaron. Pitimuakan di pinaanjul yang menyampai do KPSTI UMS Om Institute Aminuddin Baki dino minunimung do mempazat ngabi mentat Indonesia, Filipina, Maldives om mentok do mengihang-ihang, magiihang-ihang do toihan om kozubo tabasi buan sikul. Pinsingihan agrobestari kepenuhung do mengindapu do kekebunan menui dong do pengindopuan om pepoing kabas do kepekinoan do tuhun kampung. Minabos dimontili ketundan kepomaunan do pengindopuanan om patsakazan idatu Iwan Benedict na babazan inazu do kopisan kobuon tuhun kemas diho do anu do pahabon hobino itbogizan mumukabun moyog ipapangkub do ogumu kampung.
2: Saya yakin inisiatif agrobestari kemas ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
1: Notu bungan idatu Iwan ni kapas pinapoy magona pisingihan agrobestari di nazu kemas uvang pinampang idhintun penyukap kampung timpango babagon pinampang. Namo tiho isi do penogi depu parlimen pinampang dan minanak dan sekadai dan mentok dan penedan hinaminon sahabat komuniti desa tahun tiso. Kawasa dan guno na kaumatan diho dan mentok namang gisu subay ababazan kemas kampai no agro bestari. So kita mo da dubongo pod mumpazat da sahabat komuniti desa na kutay mo da kit hydroponik sebagai do hang menuhung diho da papayang kawas da pengidapuan. Komungan konduan itbo gizan ko pamogom pizan om kepenadan takanon kanu de menako sinan supaya ko mengukap dokasi batan pakelajan kumada tinimungan tuhun. Menebo si mentili konduan kehidasan om kepekangan tuhun idatu Rina Jainal dok hantazan mengindapu kinezonon dikeganan diti apatu doon nuan dok pemahagan om sekadai dok pelintan montok dok pepavakas pemaunan takanon om ekonomi kinezonon.
3: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. So, kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu memberi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
1: Minabawa si Datu Rina di Kahapas Pinapoy Magon dadagangon mengingindapu kinezonon itawaw. Abalo paditinga sumuhimbaw mentat sabah VFM ko sa himbaan bawas kadazan.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itbogun.
1: Kapatakan kelaja po yung matu kumado habi si Zam Ngaybu do kutul kontrak da maza na kapambelanja na dubo Ngaybu dubo penemtu tinoy mo da avasi. Nga, biyon po, na tapavasi da ahal okuangan opisol kahidasan itbogun Sabah om Sarawak. Minabawa si kumadubo panikon tinumungan sawit kinabalo om Borneo Samudra Sindrian Berhad idato Victor Peter Paut do pakinuon na kapalintan do manak na kapaguhanan pinsingihan kumada tanak mamasok idudubo pagundiho mo'y do hobi o gumo pakaklaja kahidasan kinezonan kanu kumalaja itpagunditi.
5: Adalah lebih baik jika kerajaan melatih mereka-mereka yang berasal dari negeri Sabah atau Sarawak agar tidak ada lagi alasan untuk menolak segala offer kepada negeri Sarawak dan juga Sabah untuk berkhidmat di Jabatan Kesihatan. Ini untuk mengatasi kekurangan kaki tangan pegawai-pegawai kesihatan di kedua negeri ini.
1: Minangatag nagi sido da papain Sabah da insentif da kusinan paklajan mentok da mamagazat hobi o gumu pisol kedasan kumalaja it Sabah om Sarawak. Opon solhang diti daw muibad okwangan pakaklaja itbogizan kapungsapan supaya ko mamohogo klaja daw pisol kahidasan daw manuhong tinimungan tuhun. Avasi kino kinopoy na maan do tuhun ginumuan do kinong kavasan sa kaday sa ginumu do podom onom laksa linggit mantok do sumbangan asas Rama Sara om sumbangan tunay Rahma STR it kapambelajan duvo ngaybu duvo podom tu. Ansa na tuhun it kampung babagon pinampang do koti hombus na da vasi da sakaday na komoy montok daw manakaday paganakan ni kataguban na kain sabatan balanja kaposizon do timpu bayno. Kinota ko komi di Pilip Sida Monis Dimbun om Beres Peter Kuil.
6: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam Sarah dan istiar ini dapatlah meringan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
7: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos secara hidup semakin tinggi sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
8: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar macam beli barang dapur, bayar bil sama keperluan anak-anak.
1: Apat ngobrol bahu tinimungan minum paza tapi hafanan premier pickable da dubong ibu dubong pada mana pepangku da abah bezan sport miampai pengkavas tapi menan mengipop jalwa polio mazakimpin and polio now minabawa si menteri ketundaan kemuhakan kebuon sport om ekonomi kreatif idatu Nizam Abu Bakar Titingan na patut dapat dihembusan da keponjulan diho da sport okono pokok apenak da kehidasan ngakanu penogi da pepegiot da pesampuban om sunduban mitabang itinimungan tuhun. Minabawa sa sudaniti di untuk dok penutupan ngababazan na kumoy itkot na kinabalo. Kabago di sido iti sport pickleball do na ko pangukab na kasipatan itkaganan mamamahuda kapugudan sport kapangindapuanan o katumbuzan sport tutulus do kanupang kabas ning kakataon ekonomi pogun. Ansa ni sida daw gumo tinimungan kumuhakan na mumpazat aba bazan spot subay ko manakadong kimpin pamugunan ISO polio. Ipupusan kinangazawat ituho da bal. Kapawingatan kumuhigan sondi patimpunon id umulan timpunon. pambalajalan tavasi papavakas do kusuangan. Ingka kanay tiya bala matat Sabah VFM, ang bala peritingan nuhod di muli gobong, damatat baugizan berita ehwal semasa, ang pinadahin di Elis Marius Dayet Boas Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Kapayhan, aswang hamin kumaduwa na paliti timbre kong abi nga nabit dagay mantad di Julita Gongul daw mantad kampung Kibambangan Pinampang. Papoy ho dam di Dupogun i Angeline Gongul di jam kaduwa padambahong minit amin sadap di kaniya kapadam duwa buhan ko po dari ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth kaduwa kata kinabalo. Mantan na kaya naniti, naman na papoy ho, kumada sabi-abi paganakan sanggit gumpog, dahil nambo na pada sa ngizon, sabi-abi paganakan gimunto, dahil nambo na pada sa ngizon, tapi na ay wali som kinabangan naging abide, so dumitsomok, tuho sa kao natinaan itong otiagak, Angeline Gongul, doon tok tadaw subab, kumada mapad buhan ko pod, tadaw ko tahu, dahil ho itkabangan kampung Tudan, Kiulu, Tuaran. Nga pagwi di no biton pohay datina ni tengot tiagak kumada deho it panambazangan Santi Johannes Kampung Tudan Kiulu Tuaran do jam kavahu do nga suvab moy do tinasan ko zodio zu suguto ko kapayhan no swang hamin kumaduwa na paditi tapanay ko ngabi nga nambitagay mantad di Julita Gongul do mantad kampung do Kibambangan Pinampang. Nah, papoy ho dam nidupogun i Angeline Gongul di jam kaduwa padambaho minit amin sadap di kaniab kapadam duwa buhan ko pod dari ho idhamin pangusapan Queen Elizabeth kaduwa kota Kinabalu. Mantan do kaya daniti damano do papoy ho kumada sabi abi paganakan sanggit gumpog sabi abi paganakan gimunto dari nambo na pada sing izon tapi na walisam kinabangan naging abidet sodomit somok tuhasokon natinan itong otiagak Angeline Gongul di entak tadaw subab kepada mapat buhan kopod dari ho it kabangan kampung Tudan Kiulu Tuaran ngapagui dino bitan pohay datina ng tengot tiagak kuma dari ho it penambazangan Santi Johannes kampung Tudan Kiulu Tuaran do jam kabahu do dongo subab ingka kaniti dubo kopayhan swang hamin.

Zaminit papa kazan ku ada jam ko tu dengan subat bereng ko ngavi. Kopi posian insan bagu tu bereng ko ngavi nama kini ngau di kesembahan bos kada zan dengan subat biti. Tahu dan temui mau memihi di kesembahan bos kada zan sebagai datang bahut dia zu dotikit dengan subat.

Tapi na ayo makin ngau mazada si Zampo dam 2.2 FM. Kopi pasian ku mat peringavi di ma maso menginum dodong subabiti. Kota hodan ku mada sang anu do kadai do penginuman dino ada mo mihi di tiko semban bos kedazan sebagi do tambahu dodong subab do ma maso it kadai dio zu. Ansa na basi penginapuan dia zu dodong subab diti gisan do pompos tada ubay no. Ansan jika dia tidak menak dia sudah kepemuhisan ima maso ada menginum do baik nasu do dong sebab diti o makan pun lagi o nuno po akan do dong sebab diti o nuno ima na tokong tantu na do montok do kuhidasan na tokong kyo.

Pasovon o tuhun ginumuan, dato moy mo mingat-ingat om au-auhan da ahong, miampay nununu abal pilasu, mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasovon nagi o tuhun ginumuan, damukyanu kupayhan, om katapatan kupayhan ngawi, inotay mo, mantad asil painbida, tay portal sebenarnya .my. Nununu kapatazadan abal pilasu, kawasa ontokon undang-undang, om negi dawaon tumanun section himo aiso himo kanun kondasan om section duvo tahu-tahu akta kopibasan om multimedia 1993. Kahasanan papatazan abal pilasu kawasa dan daun takawaskozo do himo ngopod ngoibu linggit toy talungku au kohobison taun toy duduvo dino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Tainsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon komomodung, o sigo ginavo, kada patazado.